0: Banyak teman berdua ada informasi soal film terbaru Indonesia ya. Sebenarnya film ini diadaptasi dari film Korea teman berdua. The Haunted Asylum ya, kalau gak salah judulnya tuh Mampro 2 ya. Dan kemudian diganti judulnya, versi bahasa Indonesia nya itu 402 Rumah Sakit Angker Korea. Jadi film ini menghadirkan pengalaman produksi yang berbeda melalui konsep found footage. Jadi para pemain ini menjalani proses acting tanpa kameramen dan mengoperasikan kamera sendiri selama syuting. Nah, proses produksi ini dilakukan langsung di Korea Selatan dengan pendekatan teknis yang tidak lazim. Seluruh adegan direkam menggunakan kamera GoPro yang dipasang pada tubuh masing-masing pemain. Ada Arbaniasis, pemeran Juna, mengatakan proses pendalaman karakter dilakukan dengan mempelajari dunia konten kreator. Ia juga berdiskusi langsung dengan rekan pemain yang berpengalaman di media sosial. Ia mengaku sebagian besar adegannya dilakukan seorang diri di dalam tenda. Kondisi tersebut menjadi tantangan baru karena harus membangun interaksi melalui komunikasi radio ya. Sementara itu ada Saputra Kori, pemeran Adi, juga mengatakan cerita film ini memiliki kedekatan dengan fenomena media sosial saat ini. Dan menurutnya pencarian validasi dan juga jumlah penonton menjadi bagian penting dalam alur cerita. Yang udah nonton The Haunted Asylum ya, kalau gak salah Tumor Pro 2 itu judulnya, film Koreanya, pasti udah gak asing lagi sama film ini. Cuma ini versi versi Indonesianya lah ya, tapi tetap syutingnya di Korea Selatan. Jadi yang mau nonton, bentar lagi bakal tayang di bioskop Indonesia Tumor Pro 2 mulai tanggal 9 Juli 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM,
2: teman terbaik kamu. Proudo.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Maynor Brother, rumah produksi Imaginary resmi merilis official trailer dari film Operasi Pesta Copet setelah sebelumnya memperkenalkan poster resminya. Jadi trailer tersebut memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Film ini mengikuti kisah Ijal yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, Adut yang diperankan oleh Kristo Immanuel, kemudian ada Tian yang diperankan oleh Zulfa Maharani, dan juga Melody yang diperankan oleh Kawai Labiba. Mereka ini mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan tidak hanya menyuguhkan adegan pencopetan yang menegangkan, trailernya juga menampilkan dinamika persahabatan keempat tokohnya. Dan dibalik aksi kriminal tersebut, film ini menyoroti tekanan ekonomi yang mendorong orang mengambil jalan pintas demi bertahan hidup. Operasi Pesta Copet ini diproduksi Imaginary bekerja sama dengan Angin Segar dan juga Bos Kreator, diproduseri oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, dan juga Iqbal Ramadan. Dan ini juga merupakan debut penyutradaraan dari Edi Kemot untuk film panjang. Produser Ernest Prakasa mengatakan film ini juga dibuat untuk mengagungkan aksi pencopetan. Menurutnya Operasi Pesta Copet ini justru berusaha mengajak penonton memahami latar belakang para pelakunya sekaligus memotret sisi kemanusiaan mereka. Film ini juga menjadi proyek dengan anggaran terbesar yang pernah diproduksi oleh Imaginary. Seluruh proses pengambilan gambar dilakukan langsung di area Festival Musik Pesta Pora yang dipenuhi puluhan ribu pengunjung ya. Jadi buat yang mau nonton nih, masih di bulan Agustus tanggal 27 tanggal 2.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Masih tentang film ya, teman berdua. Ada Wahana Creator yang juga menghadirkan film drama judulnya luar biasa banget, berseni ya teman berdua. Judulnya Seni Merayu Tuhan, yang merupakan adaptasi dari buku bestseller karya Habib Hussein Ja'far Al-Haddar. Film ini disutradarai oleh Cesa David, yang dijadwalkan tayang pada bioskop Indonesia 13 Agustus 2026. Cerita ini berpusat pada Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham, seorang pemuda yang mengabaikan keluarga dan juga kehidupan spiritualnya. Hari-harinya dihabiskan bersama teman-teman serta Sophia yang diperankan oleh Lutesha. Hubungan Hikmah dengan ibunya yang diperankan oleh Rieke Diapitaloka tidak pernah berjalan harmonis. Ia jarang pulang dan sering mengabaikan perhatian serta pesan dari sang ibu. Hikmah juga semakin menjauh dari nilai-nilai keimanan yang pernah dikenalnya. Ia bahkan menganggap ibadah itu bukan lagi bagian penting dari kehidupannya. Segalanya berubah setelah ibunya meninggal dunia. Kehilangan itu menghadirkan penyesalan mendalam dan mengguncang cara pandangnya terhadap kehidupan. Hikmah kemudian berusaha memahami kembali makna hidup.

hidup dan juga kedekatannya dengan Tuhan, dan perjalanan itu dipenuhi rasa bersalah, kehilangan, serta pencarian jati diri. Kisah ini menyoroti hubungan anak dan juga orang tuanya dari sudut pandang yang membumi. Filmnya juga mengangkat tentang persahabatan, cinta, kehilangan, dan proses menuju kedewasaan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: By Temu Pro 2 ada satu film baru lagi dari Abel Picture, menghadirkan film horor Temu Pro 2, judulnya Lastri Arwah Kembang Desa, yang disutradarai oleh Henry Tifo. Film ini diproduseri oleh Joe Richard dan juga Henry Tifo dengan naskah karya Puji Lestari. Ceritanya berpusat pada Atmi yang diperankan oleh Audi Bella, seorang wanita tua yang diteror arwah misterius. Arwah itu menuntut balasan atas peristiwa kelam yang terjadi 30 tahun sebelumnya. Arwah tersebut dikenal sebagai Lastri yang diperankan oleh Hana Saraswati, kembang desa pada masa mudanya. Lastri menikah dengan Turenggo yang diperankan oleh Gary Ishak, seorang juragan tambang pasir. Kehidupan Lastri berubah setelah Darman yang diperankan oleh Yama Carlos dipenuhi rasa iri. Atmi muda juga menyebarkan fitnah demi memisahkan Lastri dari Turenggo. Rumor itu menghancurkan kehidupan Lastri hingga membuatnya putus asa dan mengakhiri hidupnya. Sejak itu arwahnya dipercaya menghuni makam yang dikenal masyarakat sekitarnya. Sebagian warga menganggap Lastri membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih, namun siapapun yang terlibat dalam masa lalunya menjadi sasaran teror tanpa ampun. Film ini juga dibintangi oleh Joy Richard, ada Debbie Sahertian, ada Ingrid Wijarnarko, ada Ratu Meta, Rizal Gibran, dan lain sebagainya. Film ini rencananya akan tayang di bioskop Indonesia pada 16 Juli 2026.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Wetemu Prudia masih ditemani sama Eka di Santai Siang ya. Siang-siang gini pasti ada lah ya rasa malas sedikit temu Prudia ya. Mengingat ini juga masih di awal pekan, pasti banyak di antara kami yang sebenarnya tuh udah pengen istirahat gitu ya, tapi tangguh banget karena ini udah apa ya, maksudnya masih jam 11-an ya temu Prudia, belum jam 12 karena biasanya kan istirahatnya jam 12 ya. Jadi gak apa-apa temu Prudia, kamu boleh lah ya ngerasa malas, karena rasa malas itu sebenarnya kan ya manusiawi ya temu Prudia. Semua orang tuh pernah mengalaminya. Ada yang pengen menunda pekerjaan, ada yang pengen matiin alarm terus tidur lagi, atau nanti aja deh masih ada waktu gitu ya. Tapi ingat sama Produa, ingat sama mimpi-mimpi kamu ya. Mungkin kamu punya mimpi suatu saat nanti kamu pengen jadi apa, suatu saat nanti kamu pengen beli apa, ya kan? Mimpi itu hanya bisa digapai kalau sama Produa tidak malas ya. Ya walaupun malas itu manusiawi, tapi kalau bisa sih kurangi rasa malas itu ya temu Prudia, karena jangan sampai rasa malas itu mengalahkan mimpimu. Coba deh bayangkan temu Prudia, ada sebuah tangga yang tinggi, rasanya tuh memang berat jika harus langsung mencapai anak tangga paling atas. Tapi bagaimana kalau kita mulai dari satu anak tangga dulu, besok naik satu lagi, lalu satu lagi, lama kelamaan tanpa terasa kita udah berada jauh lebih tinggi dari tempat yang kita mulai ya. Intinya jangan malas untuk melakukannya aja temu Prudia ya. Begitu juga dengan mimpi, tidak harus selalu melangkah besar. Temu Prudia bisa berlatih dengan hal-hal yang kecil, mempelajari hal yang baru setiap hari. Dengan langkah kecil itu, apabila dilakukan secara konsisten, bisa membawa perubahan yang besar. Ingat ya temu Prudia, orang yang berhasil itu bukan selalu orang yang pintar atau paling berbakat. Seringkali mereka adalah orang yang tetap bergerak meski rasa malas itu datang ya, tetap mencoba meski hasilnya belum terlihat, dan tidak menyerah ketika menghadapi tantangan.

Baik, Tunggu Pro 2 sampai di sini sudah tugasnya kami menemani Tunggu Pro 2 semuanya dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Tunggu Pro 2 yang sudah mau bergabung. Habis ini Tunggu Pro 2 akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit. Terima kasih and see you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Saya Tika menemani teman Pro 2 di siang hari ini, tentunya di Santai Siang. Setelah tadi ada Eka yang menemani teman Pro 2 dari pagi tadi ya, dari jam 5 pagi sampai dengan jam 11 siang, tentunya dengan program acara yang sudah dibawakan ya. Pastinya di edisi Selasa tanggal 7 Juli 2026 saya menemani teman Pro 2 sampai tuntas di jam 18 seperti kemarin ya. Ini dua hari ini saya siang loh ya. Oke.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kapan?

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, saya pukul 11.41 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Saya tinggal menemani teman Pro 2 ya. Gak bisa teriak-teriak. Tuh teriak-teriak lagi pusing batuk ya teman Pro 2 ya. Di kantor ini teman-teman pada batuk semuanya ya. Terus anak-anak praktek juga di sini ya. Jadi udah seminggu kayak ini batuknya menyiksa, belum sembuh ya. Jadi kalau ngomong jangan terlalu memforsir tenaga, nanti malah yang ada sambil ngomong disertai dengan batuk. Kan gak enak tuh ya kan.

0: Teman Pro 2, tadi udah selesai Portugal dan Spanyol, dimenangkan oleh Spanyol ya. Dan Portugal sama sekali tidak mengisi gol ya. Kemudian baru aja selesai tadi Amerika Serikat dan Belgia, dimenangkan oleh Belgia ya. Skornya Belgia 4, Amerika Serikat ya. Oke, 4-1 ya dimenangkan oleh Belgia. Wow, pantasan tadi ada bendera-bendera Belgia, wes. Amerika Serikat, Portugal, Pulkam ya. Oke, naik kapal Sabuk 72. Kemarin Meksiko dan Inggris juga dimenangkan oleh Inggris dengan 3-2. Kemudian Brasil dan Norwegia 2-1 ya, kemarin dimenangkan oleh Norwegia ya. Aduh, tapi nggak apa-apa sih, namanya juga apa ya, namanya juga pertandingan begitu, jadi harus ada yang kalah dan tentunya harus ada yang menang dalam satu kompetisi ya, seperti itu.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: From Sabang to Meraki. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk.
3: Asik deh kayaknya, cave tubing.
4: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
3: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
4: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
3: Bayarin ya.
4: Lah, kok

telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Iya, teman-teman juga, kalau di info kuliner itu kan biasanya kita ngomongin tentang rekomendasi makanan-makanan enak nih yang ada di Kota Sorong ataupun yang ada di mana dimanapun berada di Indonesia. Kalau misalnya kamu keluar daerah, kamu bisa datang ke daerah-daerah yang biasa kita infokan kulinernya, bisa dicoba. Tapi kali ini agak sedikit beda sih. Kali ini kan ngomongin tentang beberapa makanan kenapa sampai disukai sama terutama orang Indonesia. Jadi teman kedua orang Indonesia itu kalau makan tidak pedas, katanya makanannya itu hambar ya. Padahal sudah dikasih seasoningnya semuanya, sudah dikasih apa namanya apa sih namanya untuk biar makanan enak, kayak campuran-campuran kayak Royco atau Masako atau micin kayak gitu. Tapi kebanyakan sekarang kan nggak pakai micin ya teman kedua ya. Karena pernah ada isu yang beredar ya seperti itulah. Nah teman perdua, memang sensasi pedas itu dianggap bisa memberikan kepuasan tersendiri ya. Orang Indonesia tuh kalau orang barat ya lihat kita nih, orang luar negeri lihat kita makan pisang goreng pakai sambal, itu mereka terheran-heran ya. Kenapa pisang goreng kok dimakan pakai sambal? Bahkan roti pun dimakan pakai sambal. Ya kalau kita celup-celup kayak roti, kayak biskuit di teh kayak gitu kan, kan enak ya. Kan banyak sebagian orang Indonesia kan makannya seperti itu ya, dicelup-celupin. Mereka kok heran ya, kenapa? Kan bukan racun juga, kan makanan juga. Ya gitu ya, itulah orang Indonesia cara makannya. Bahkan mereka melihat cara makan orang Indonesia yang pakai tangan saja, kemudian lesehan sambil ngangkat kaki sebelah, sangat terheran-heran. Tapi kalau orang Indonesia, orang bule ya, atau orang luar negeri yang merit dengan orang Indonesia sudah sekian lama, bahkan sudah punya anak, mereka pasti akan terbiasa makan nasi, makan pedas. Ya kalau saya lihat di konten-konten banyak seperti itu ya teman perdua ya. Banyak seperti itu. Tapi kalau kebanyakan makan pedas juga tidak bagus sih sebenarnya buat kesehatan kita ya. Jadi biasanya sih kebiasaan sejak kecil itu bisa mempengaruhi selera makan pedas ya. Jadi cabe dan sambal itu sudah menjadi bagian budaya kuliner di Indonesia, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi tubuh kita ini bisa terbiasa sehingga bisa mencari level pedas yang lebih tinggi. Kalau misalnya kita ke tempat bakso kah atau mie goreng ya, biasa mereka tanya atau suruh bikin sambal, mau level berapa pedasnya. Kalau sudah ada yang tanya gitu, saya udah tahu nih kalau level ini berarti ada yang lebih pedas lagi ya. Jadi memang banyak orang tuh heran kenapa sih hidangan pedas justru memiliki banyak peminat gitu. Jadi sensasi panas dari makanan pedas tersebut ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim yang satu ini ya. Apalagi bagi sebagian masyarakat nih ya teman perdua, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil ini membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Jadi biasanya ada tipe-tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa ya. Dan hampir seluruh wilayah di Indonesia ini melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah yang beraroma seperti itu. Jadi kehadiran sambal ini seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan ya. Nah, sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan ya. Jadi kuliner, kayaknya makanan yang kita makan ini terasa kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa yang menggigit dari si cabai itu ya. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Ada orang Indonesia memang yang tidak bisa sama sekali makan sambal, tidak kuat ya. Mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mules akibat mengkonsumsi kandungan zat capsaicin yang terkandung di dalam cabai tersebut ya. Nah, fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan di balik ini semuanya ya. Padahal keringat yang bercucuran dan air mata ini seringkali keluar saat menikmati hidangan tersebut teman-teman dua ya. Tapi tetap aja ya, karena mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka suka pedas ya kan. Mereka punya, pokoknya tidak asik lah
makanan rasanya hambar lah, segala macam alasan yang keluar dari mulut mereka kalau misalnya kita tanya ya. Tapi memang alasan-alasan menarik yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas itu ada ya, kayak sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri untuk mereka seperti itu. Kemudian warisan budaya dari makanan, dari kebiasaan masa kecil. Kemudian ketika lidah mulai kebal dengan rasa panas, katanya kalau makan pedas harus minum air panas lagi biar pedasnya cepat hilang. Masa iya? Sanggup kah? Udah pedas seperti itu minum air panas lagi. Tapi benar, saya pernah coba itu pedasnya cepat hilang teman padua ya. Nah kemudian karena mengikuti tren yang sedang viral aja ya, jadi media sosial sekarang ini kan kita tahu menjadi pusat penyebaran informasi tercepat ya mengenai berbagai tren favorit di kalangan anak muda. Nah fenomenal digital ini ya tidak hanya membahas mode busana saja, melainkan memviralkan beragam hidangan-hidangan yang bisa dibilang kekinian ya teman berdua seperti itu ya. Nah rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral ini menjadi alasan kuat mengapa kuliner pedas itu sangat diminati. Jadi rekomendasi menarik dari teman dekat juga ini turut mempercepat penyebaran preferensi rasa membakar lidah ini ya. Jadi teman berdua, apakah kamu termasuk tim pecinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar? Jadi apapun pilihannya, daya tarik kuliner khas Nusantara ini memang selalu sukses mencuri perhatian masyarakat luas ya teman produa ya. Jadi kalau saya sih tim makan pedas tapi tidak terlalu yang pedas, yang penting ada rasa-rasa pedasnya dikit lah ya. Tapi kenapa ya, saya lihat rata-rata kalau di rumah misalnya udah pulang kerja capek kah, atau pulang sekolah, terus kalau di rumah tidak ada sambal, itu mereka akan cari cabe yang hijau kah, yang merah, untuk digigit-gigit biar ada pedas-pedasnya di mulut ya. Oke deh, teman-teman juga, saya akan balik lagi untuk info kuliner siang ini. Tetap aja stay di 96,7 teman terbaik kamu.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Iya, teman berdua di Kota Sorong ini, baik kota maupun kabupaten, kuliner di mana-mana ya. Jadi kalau misalnya dari Sabang sampai Merauke semuanya ada. Kalau misalnya kamu pengen makan coto Makassar atau soto Betawi atau konro atau apa sih namanya, gudeg ya. Makan dari Jawa, Maluku, dari pokoknya semuanya ada deh ya di Kota Sorong ini. Jadi tidak perlu jauh-jauh pulang ke daerah kamu untuk khusus makan makanan kesukaan kamu ya. Di Kota Sorong udah banyak ya, jadi tinggal cari aja, udah banyak kok ya. Fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak juga kita lihat sekarang nih sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik ya teman berdua ya. Ya mungkin mereka menjajakan itu makanan dari daerah masing-masing ya. Dan ini tidak pernah sepi sih sebenarnya, cuman ada beberapa kuliner yang viral mendadak ya, yang sekarang banyak sekali warawiri di media sosial kita lihat ya. Banyak brand makanan yang cepat dikenal melalui media sosial, namun ya itu dia, popularitasnya itu kerap tidak bertahan lama teman berdua. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas makanan tersebut tidak selalu menjamin kelanjutan sebuah bisnis kuliner di pasaran ya. Jadi memang ada beberapa faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal, kayak beberapa makanan viral yang apa ya, yang sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Jadi biasanya tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian. Nah kemudian viralitas juga sering membuat permintaan jadi melonjak cepat ya. Namun tidak semua bisnis yang menghadapi lonjakan tersebut secara operasional teman produa. Dan hal ini bisa menurunkan yang namanya kualitas rasa, penyajian, dan juga pelayanan yang diterima oleh konsumen secara keseluruhan ya teman produa. Jadi memang itu tadi saya bilang ya, ada beberapa faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal, misalnya kayak tidak sempat beradaptasi dengan perubahan, kemudian kualitas makanannya yang tidak konsisten, strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan, kemudian tidak punya identitas brand yang kuat. Nah ini dia ya. Jadi bisnis yang hanya mengejar viralitas ini sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah bagi dikenali oleh konsumen ya. Kemudian tidak mengerti kebutuhan konsumen seperti apa ya. Jadi biasanya kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner ini sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan kita serta preferensi konsumen secara mendalam. Jadi banyak kita lihat pelaku usaha, mereka itu terlalu fokus ya pada konsep mereka tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah seperti itu. Jadi memang perilaku konsumen inilah yang selalu berkembang mengikuti tren, sehingga bisnis yang tidak beradaptasi ini akan mudah tertinggal. Karena itu teman produa, memahami konsumen ini perlu menjadi bagian utama dalam strategi supaya bisnis kita ini tetap relevan.

Pro 2, kalau backsoundnya seperti ini berarti kita di Pro 2 Sport ya, atau informasi-informasi olahraga sampai tuntas di jam 14.00 atau jam 2 siang nantinya ya. Nah, Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia 2026 ini menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Meski demikian, mega bintang berusia 41 tahun itu belum mengambil keputusan soal pensiun dari karirnya bersama Timnas Portugal. Jadi Portugal harus mengakhiri langkahnya di babak 16 besar setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol melalui gol dramatis pada menit-menit akhir. Nah, selesai pertandingan Ronaldo tampil dengan raut wajah penuh emosi dan tangis yang tidak bisa dibendung. Ronaldo kemudian mengonfirmasi dirinya tidak akan lagi tampil di Piala Dunia selanjutnya bersama Portugal. Dan dia memilih menunda keputusan terkait masa depannya bersama Portugal hingga emosinya

Benar-benar mereda. Saat ditanya apakah laga kontra Spanyol juga menjadi pertandingan terakhirnya bersama tim nasional, Ronaldo belum memberikan jawaban pasti. Dia menegaskan tidak ingin pembahasan mengenai dirinya mengalihkan perhatian dari perjuangan Portugal di turnamen. Nah, Ronaldo juga mengenang perjalanan panjangnya bersama Portugal dengan penuh kebanggaan, dan menurutnya berbagai gelar berhasil dipersembahkan menjadi bukti perubahan besar yang dialami tim nasional selama dirinya membela Seleção dan Guinness, teman Padua. Nah, selain menjuarai Euro 2016, Ronaldo juga sukses mempersembahkan dua trofi UEFA Nation ya, UEFA Nation League untuk Portugal. Ya, dia menilai pencapaian tersebut akan selalu menjadi bagian paling berharga dalam karir internasionalnya. Nah, meski memberi sinyal berakhirnya perjalanan bersama Portugal, Ronaldo memastikan dirinya belum akan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Penyerang Al-Nassr itu menegaskan masih akan melanjutkan karirnya di Liga Arab Saudi musim depan. Ronaldo juga meminta publik tidak memandang kegagalan Portugal secara berlebihan, dan menurutnya tim asuhan Roberto Martinez tersingkir oleh salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026 ya. Jadi Ronaldo berkata bahwa mereka seharusnya bisa bermain lebih baik, tetapi mereka tersingkir oleh tim yang berpotensi mencapai final, dan itu adalah pertandingan yang seimbang, dan sayangnya kebobolan gol di menit-menit akhir, teman-teman.

Sementara itu, teman Radua, kabar baik menghampiri tim nasional Amerika Serikat menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 kemarin ya. Jadi mereka menghadapi Belgia ya, tadi sudah ya pertandingannya, seru sekali tadi jam 7 kalau tidak salah. Jadi penyerang andalan Amerika Serikat Volarin Balogun dipastikan tampil kemarin pada pertandingan tersebut, dan memang ada ya. Jadi FIFA menangguhkan hukuman larangan bermain satu pertandingan yang sebelumnya dijatuhkan kepadanya. Namun ternyata permainannya dia ada ya. Jadi FIFA dalam pernyataannya menyebut pemberlakuan hukuman larangan bermain ini ditangguhkan selama masa percobaan 1 tahun. Dan keputusan itu membuat Balogun tetap memenuhi syarat untuk tampil melawan Belgia. Balogun sebelumnya menerima kartu merah saat Amerika Serikat mengarahkan Bosnia dan pada babak ke-32 besar. Hukuman tersebut semula membuat penyerang yang berusia 25 tahun itu harus absen menghadapi Belgia.

Ya, teman kedua Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan keputusan penangguhan sanksi Folarin Balogun ini merupakan keputusan independen lembaga. Dia menegaskan tidak ada tekanan kepada FIFA dari pihak manapun terkait hal tersebut. Pada pertandingan Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina, FIFA menjatuhkan larangan satu pertandingan setelah Balogun menerima kartu merah ya. Namun FIFA menangguhkan hukuman tersebut sehingga Balogun tetap bisa menghadapi Belgia ya di Selasa pagi tadi ya. Nah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan langsung menghubungi Infantino setelah laga dan meminta Infantino untuk meninjau ulang karena menurut Presiden itu bukan pelarangan. Nah, dalam pernyataannya, Infantino membenarkan bahwa dirinya menerima telepon dari Trump, namun dia mengatakan telah menjelaskan kepada Trump bahwa kasus Balogun ini berada di bawah kewenangan Badan Peradilan Independen FIFA. Soal panggilan telepon dari Trump, Infantino juga menyebut hanya berdiskusi tentang hal-hal umum saja. Beliau mengatakan bahwasanya panggilan telepon seperti itu tidak hanya dia terima dari Presiden Amerika Serikat, dia juga suka menerima telepon dari pemimpin negara lain, pemangku kepentingan sepak bola dan pebisnis tentang banyak hal. Infantino menegaskan bahwa keputusan pencabutan sanksi ini sudah merujuk pada kode disiplin FIFA pasal 27. Meski Infantino juga mengakui terkadang tidak setuju dengan keputusan badan independen tersebut, dia akan selalu menghormatinya. Setelah mempertimbangkan seluruh keadaan khusus dan bukti yang tersedia, akhirnya Balogun pun diizinkan bermain kembali dengan status percobaan dalam 12 bulan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Halo.
5: Bu.
4: Iya, Le. Ada apa?
5: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
4: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
5: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
6: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Iya, teman Pak Dua, hasil pertandingan ya, banyak yang penasaran juga, banyak yang tidak sempat nonton ya. Kalau tidak sempat nonton kan bisa menyaksikan di rri.co.id ya, bisa streaming, bisa apa namanya, bisa mendengarkan di Pro 1 seluruh Indonesia ya, di Pro 3 juga Pro 1 seluruh Indonesia ya. Dan teman Pak Dua, saya mau informasikan hasil skor akhir ya dari tadi. Sebelumnya ya, kemarin itu Meksiko dan Inggris dimenangkan oleh Inggris dengan 3-2. Kemudian tadi Portugal dan Spanyol ya, Portugal 0, Spanyol 1, minimal ada isi 1 boleh ya. Kemudian yang tadi pagi juga baru aja berakhir pertandingannya, dimenangkan oleh Belgia dari Amerika Serikat dengan 4-1, teman Pradua ya. Jangan lupa hari Rabu besok Argentina ya.

Jadi memang benar ya teman Pro 2, persaingan menuju tahta juara dunia semakin memanas ya setelah babak 32 besar dunia 2026 resmi berakhir. Jadi memang sebanyak 16 tim terbaik yang telah mengamankan tiket mereka untuk bertarung di fase gugur yang diprediksi akan berjalan penuh drama dan tensi tinggi. Nah, kejutan besar juga mewarnai tumbangnya beberapa tim raksasa seperti Jerman, Belanda di fase-fase sebelumnya. Ini membuat peta kekuatan di babak 16 besar menjadi sangat terbuka ya. Nah, sejumlah laga bertajuk Big Match dipastikan akan memanjakan mata para pecinta sepak bola. Salah satu yang paling dinantikan dari kemarin-kemarin itu adalah duel klasik sesama raksasa Eropa, yaitu Portugal kontra Spanyol ya, dan dimenangkan oleh Spanyol. Nah, selain itu sorotan juga tertuju pada laga Brasil melawan Norwegia yang kemarin mempertemukan adu tajam antara Vinicius Jr dan Erling Haaland. Halan-halan ya. Dan bagi masyarakat di wilayah Papua Indonesia Timur, pertandingan pembuka babak 16 besar antara Kanada dan Maroko sudah bergulir kemarin tanggal 5 Juli ya, dini hari. Dan ini masih ada beberapa tim pertandingan babak 16 besar ya, dalam format waktu Indonesia Timur ya. Dan yang pastinya teman Pro 2 sudah tinggal besok itu Rabu kalau tidak salah itu Argentina ya versus Mesir. Nah, ini seru sekali nih ya. Jadi kalian wajib mendengarkan ya, kalau tidak nonton ya nonton, kalau nonton ya nggak apa-apa biar semakin konsentrasi aja dengan info kemenangan dari tim-tim favorit kamu ya. Ya mungkin sedikit informasi bahwa seluruh pertandingan ini bisa didengarkan sekali lagi di programa 3 dan programa 1 RRI di seluruh Indonesia dan disaksikan melalui siaran langsung stasiun televisi pemegang hak siar resmi ya. Jadi update berkala mengenai hasil pertandingan dan juga laporan langsung dari Arena Piala Dunia 2026 bisa teman Pro 2 ikuti terus di portal berita rri.co.id karena disiarkan terus ya teman Pro 2 ya. Oke. Ada informasi-informasi olahraga lainnya lagi mungkin mau komen-komen di sini boleh 0821 9914 7873.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ya ampun. Modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
4: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
5: Proudhon FM, santai siang di Proudhon FM. Terbaik.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, teman kedua. Kalau kita ngomongin tentang dunia infotainment di Indonesia tahun 2026 ini, ya cukup berkembang pesat ya. Ini mencakup tayangan gosip selebritas di televisi, kemudian acara penghargaan bergengsi, hingga teknologi layar pintar pada kendaraan modern, teman kedua. Iya. Nah, begitupun dengan acara gosip dan hiburan, ini tetap menjadi andalan stasiun TV nasional ya. Jadi program seperti GoSpot di RCTI tayang secara rutin tuh setiap hari Rabu hingga Jumat ya. Selain itu, stasiun SCTV juga menyiarkan program pencarian bakat dan hiburan ya, The Icon Indonesia itu, serta rutin juga menggelar malam puncak infotainment awards untuk mengapresiasi insan selebriti.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Yah, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Teman terbaik kamu.

Iya teman berdua, gosip-gosip selebriti Indonesia ini lagi hangat-hangatnya nih ya. Dan gosip terhangat berpusat pada perseteruan hak asuh antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang semakin memanas ya. Kemudian kemunculan petisi boikot terhadap Sarwenda hingga gaya hidup mewah sejumlah artis ternama seperti Ustadz Riza Muhammad dan Nikita Mirzani, teman berdua ya. Jadi ini ada beberapa rangkuman berita gosip selebritas Indonesia yang sedang ramai diperbincangkan. Yang pertama itu konflik Ruben Onsu dan Sarwenda ya, di mana Ruben Onsu resmi melayangkan gugatan hak asuh untuk ketiga anaknya termasuk Betran Peto ya. Jadi pihak kuasa hukum Sarwenda mengklaim masih menyimpan fakta mengejutkan yang belum pernah diungkap ke publik dan belum menerima surat panggilan sidang. Sementara itu pihak Sarwenda juga turut mengambil langkah hukum untuk melindungi diri dari komentar negatif teman Pradua ya. Nah, di tengah proses persidangan muncullah petisi berjudul Cancel Sarwenda di media sosial ya, yang telah ditandatangani oleh belasan ribu orang ya. Dan petisi ini menyoroti sejumlah tindakan Sarwenda saat siaran langsung di media sosial yang dinilai kurang pantas dan dikhawatirkan dapat berdampak pada anak-anaknya. Nah, kabar lainnya datang dari Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana yang baru saja menempati rumah mewah bernuansa serba emas serta penyebutan nama Reza Gladys terkait dengan dugaan rekaman suara hakim senilai 4 miliar rupiah yang menyeret

Teman Pradua baru-baru juga viral di media sosial ya, kasus perseteruan antara Sandi Tumiwa dan mantan istrinya Tessa Kaunang ya. Tessa Kaunang. Jadi perselisihan itu mencuat setelah Sandi mengunggah foto hasil editan AI yang menampilkan Tessa mengenakan hijab disertai pujian gitu. Nah, menurut Sandi, unggahan tersebut berawal dari niat baik dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kesalahpahaman. Dia bahkan sempat menghubungi Tessa secara pribadi. Sandi mengaku terkejut ketika respon yang diterima justru berupa somasi ya. Dan menurutnya persoalan tersebut semestinya bisa diselesaikan melalui komunikasi secara langsung ya. Nah, lebih lanjut Sandi juga membantah anggapan unggahan tersebut yang bertujuan menyudutkan keyakinan Tessa atau membentuk opini tertentu seolah Tessa mengalah gitu. Dan dia mengatakan pujiannya murni ditujukan kepada penampilan sang mantan istri. Tapi meski tidak memiliki niat buruk, Sandi meminta maaf ya. Baginya Tessa tetap merupakan sosok yang sangat berjasa sebagai ibu dari kedua anak mereka. Sandi juga berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan dia ingin hubungan komunikasi dengan Tessa dapat berjalan lebih baik demi menjaga kenyamanan dan ketenangan anak-anak mereka. Jadi damai aja. Katanya sebaik-baiknya dia, si Sandi ini, berjasa dia sama anak-anaknya. Tidak akan bisa dibandingkan dengan ibunya anak-anak gitu. No way. Makanya dengan apa yang dia berikan semua ini ya untuk anak-anak ya, karena keseimbangan itu ada. Katanya Sandi seperti itu.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Iya, masih di programnya infotainment ya. Kita ngomongin tentang banyak yang kasus-kasus yang terjadi pada selebriti nih ya, selebriti Indonesia. Saya belum yang mancanegara tidak ya, cuman seputar Indonesia saja. Teman Pradua, mungkin kita jarang sekarang punya TV di rumah tapi tidak dimanfaatkan ya kan. Jarang kita, karena sekarang udah canggih, handphone itu sudah kita bisa nonton di handphone, di YouTube ya. Ada film segala macam, terus kita bisa download juga, televisinya juga bisa kita nonton di handphone kita gitu ya. Jadi kadang-kadang televisi di rumah tuh hanya sebagai apa ya, sebagai pajangan saja begitu ya, tidak dimanfaatkan dengan baik teman Pradua. Kadang-kadang aja kalau lagi kepengen nonton atau santai begitu, atau ada ya kan sekarang nih televisi di rumah tuh laku karena lagi Piala Dunia kan. Jadi tetap dipakai. Kalau tidak cuma jadi pajangan gitu ya, karena semuanya sekarang udah sibuk sama handphone ya. Segala macam ada di handphone, jadi bisa kita nonton langsung di situ. Tapi kalau misalnya kita tidak puas karena handphonenya kecil ya, ya biasanya sih kita langsung nonton di televisi gitu. Kan bisa sambung ya dari handphone ke televisi gitu. Ya. Jadi kalau mau nonton film puas. Cuman kan kalau misalnya informasi-informasi setelah daerah juga kita butuh ya. Jadi kadang-kadang juga kita nonton gitu apa TV daerah gitu ya. Dan itu bisa kita ketahui informasi-informasi semuanya di situ. Nah, ini masih ada berita-berita lagi, salah satunya dari mendiang Vidi Aldiano ya. Ini barang-barang peninggalan dari Vidi Aldiano ini ternyata masih terus memberikan manfaat. Jadi sejumlah pakaian hingga jas miliknya kini digunakan dan disumbangkan ke para ustadz yang rutin datang ke kediaman keluarga ya. Dan yang pastinya teman terdua, menurut temannya, para ustadz tersebut memang kerap datang ke rumahnya untuk mengikuti kegiatan pengajian yang digelar rutin oleh sang istri ya. Jadi pengajian di rumah tersebut berlangsung cukup sering, yakni 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Nah, dalam momen tersebut para ustadz ditawari untuk mencoba pakaian peninggalan dari Vidi Aldiano ini ya. Jadi dicobalah sama para ustadz itu ya. Nah, jadi diundang langsung oleh istri dari mendiang Vidi Aldiano ini untuk melihat apa yang bisa diambil untuk baju-bajunya Vidi ya, biar bisa dibagikan semuanya. Kalau cocok silakan dibawa ya. Tidak hanya pakaian biasa, beberapa koleksi yang tergolong mewah juga ikut dimanfaatkan. Bahkan ada jas yang digunakan untuk ibadah khusus 100 hari tahajud itu ya. Jadi istrinya menambahkan penggunaan jas saat tahajud memang sudah menjadi kebiasaan sebagian ustadz gitu. Jadi melihat barang-barang tersebut tetap bermanfaat menjadi hal yang positif ya. Jadi keluarganya juga menyebut daripada tersimpan dan tidak terpakai, lebih baik para santri-santrinya biar bermanfaat dikasih ya ke santri-santri gitu. Dan dia juga mengungkapkan kelompok santri yang datang ke rumahnya, salah satunya berasal dari komunitas Sulaimaniyah yang dikenal rapi dan kerap mengenakan jas. Jadi mereka tuh katanya rapi-rapi sekali, afiliasi dengan Turki. Nah, itu menjadi gengnya apa namanya istri dari Vidi Aldiano ini ya. Makanya mereka suka datang ke rumah Vidi ya, karena istri-istri dari ustadz ini juga afiliasi dengan Turki begitu ya. Makanya mereka datang ke rumah dan nyaman aja di rumahnya Vidi ya. Seperti itu teman Pradua. Waduh, ini kalau orang yang sudah meninggal memang kalau untuk Islam memang barang-barangnya wajib dibagi-bagikan ya. Kalau memang ada yang masih layak dipakai atau barang-barang berharga, itu setidaknya bisa dibagikan kepada mereka yang tentunya membutuhkan teman Pradua.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
8: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
9: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
8: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
9: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
8: Iya juga sih.
9: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Cintaku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Ya, selamat sore teman Pro 2. Semakin sore aja saya menemani teman Pro 2. Hari ini cerah sekali cuacanya ya. Padahal tadi pagi tuh ada agak-agak mendung gimana gitu ya. Jadi seperti itulah cuaca ya. Tidak bisa ditebak. Sama dengan perasaan kamu yang sulit sekali untuk ditebak. Eish. Stop alay siang-siang sudah ya. Oke, jadi seperti itulah cuaca ya. Jadi selamat beraktivitas aja. Buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, yang udah siap-siap mau pulang, hati-hati di jalan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tidak terasa besok tuh sudah hari Rabu, teman Pro 2 ya. Hari masih hari ketiga di minggu berjalan. Jadi semangat aja bekerja ya. Sampai Kamis, karena Jumat itu work from home. Artinya bukan libur, tapi hanya pindah lokasi kerja di rumah. Jadi jangan kamu bikin diri libur kak. Tetap kerja dan tetap absen, tetap dipantau ya pekerjaannya. Oke deh kalau gitu, buat yang ada di 314 semuanya, terima kasih ya. Kayaknya lagu yang tadi kamu request itu sudah dua kali terputar ya hari ini ya. Tapi gak apa-apalah ya, untuk menyenangkan pendengar Pro 2, gak apa-apa diputar lagunya aja ya. Oke, nanti bisa request kok nanti sore ya. Bentar lagi kamu bisa request di jam 16. Request lagu, nanti saya coba carikan ya lagunya. 0821 9914 7873. Salam-salamnya juga boleh teman Pro 2 ya.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: kali sini, kali kali kali. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini kau dulu, duduk sini.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Enggak usah, gabung sama kita
3: gitu
2: di sini.
3: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
4: Iya udahlah.
2: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.

0: Capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: We're just two lovers. Feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power. Minutes feel like hours. She knew she was the baddest.
1: Iya, teman-teman, produk persiapan Paskibraka Papua Barat Daya di Juli 2026 ini berfokus pada karantina dan pelatihan intensif bagi 30 anggota terpilih tingkat provinsi. Jadi mereka ini dipersiapkan untuk upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Sementara itu dua perwakilan provinsi juga telah melaju ke tingkat pusat di Jakarta. Nah, jadi memang persiapan-persiapan mereka ini ya luar biasa sekali ya. Persiapannya benar-benar memang mereka digembleng betul-betul supaya pada saat upacara ya, pada saat upacara mereka lebih bersemangat lagi ya, seperti itu. Jadi pemusatan latihan ya, sebanyak 30 pelajar terpilih itu akan masuk karantina dan camp pelatihan intensif di wilayah Sorong. Sementara fokus pelatihan, peserta akan digembleng fisik, mental, disiplin, wawasan kebangsaan, serta tata cara baris berbaris. Nah, untuk daftar perwakilan pusat itu dua siswa terbaik, yaitu Peter Felix Pasca Yapen ya dari Raja Ampat dan Villa Delvia Nauri dari Kabupaten Sorong ini berhasil lolos seleksi, dan mereka ini dijadwalkan bergabung dengan peserta dari provinsi lain untuk persiapan nasional, teman Pradua. Iya. Sementara itu untuk informasi-informasi selanjutnya ya, itu sih di bulan Juli ini mereka pemusatan latihan ya, berfokus pada karantina dan pelatihan intensif ya bagi 30 anggota terpilih di tingkat provinsi. Jadi mereka ini dipersiapkan untuk upacara HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Sementara itu dua perwakilan provinsi juga sudah melaju ke tingkat pusat di Jakarta. Itu tadi ya, si Peter Felix Pasca Yapen dari Raja Ampat dan Villa Delvia Nauri dari Kabupaten Sorong yang berhasil lolos seleksi, dan mereka dijadwalkan bergabung dengan peserta dari provinsi lain untuk persiapan nasional nantinya ya di Istana Merdeka Jakarta pastinya.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Iya, jadi teman kedua paskibra kayak yang terpilih itu adalah semuanya yang terlatih ya. Ya pastinya mereka melewati seleksi parade paskibraka ya. Seleksi parade itu berfokus pada penilaian postur tubuh, kemudian kesamapataan fisik ya. Kemudian penampilan fisik secara keseluruhan ya, untuk memastikan kesesuaian standar seorang anggota pasukan pengibar bendera. Ini sebentar, kita udah di bulan Juli, berarti sebentar lagi udah masuk Agustus ya. Waktu cepat sekali berlalu, jadi persiapan sudah harus matang dari sekarang ya. Jadi penampilan apa namanya, penilaian postur tubuh ya. Jadi itu seleksinya tuh kalau misalnya lolos semuanya ya udah apa ya. Jadi seleksi parade paskibraka itu itu tadi yang saya bilang ada beberapa poin ya, penilaian postur tubuh, kesamapataan fisik dan penampilan fisik secara keseluruhan ya, untuk memastikan kesesuaian standar seorang anggota pasukan pengibar bendera pusaka ya. Jadi biasanya tahapannya itu meliputi pemeriksaan kayak pengukuran postur, kemudian juga ya pengukuran postur kan dia mencakup kayak pemeriksaan tinggi dan berat badan ya, untuk memastikan proporsi ideal. Misalnya tingginya itu minimal umumnya kurang lebih 160 cm untuk putri dan 165 cm untuk putra ya. Jadi putra-putri dia cuma beda 5 cm ya. Jadi 160 cm untuk putri dan 165 cm untuk putra minimal ya. Nah, sementara itu bentuk dan kelainan kaki juga ini penting sekali ya, karena ini nasional ya. Jadi pemeriksaan kaki berbentuk O atau X dengan toleransi lengkung dan tertentu, serta pemeriksaan kondisi kelainan telapak kaki. Waduh, sedetail itu guys. Kalau mau jadi paskibra, daftar jadi paskibra, kalian harus tahu persyaratannya seperti apa ya. Kemudian juga poin selanjutnya, kondisi fisik dan kebersihan. Itu meliputi pengecekan ada tidaknya tato atau bekas tato dan tindik pada bagian yang tidak wajar ya, untuk perempuan, dan seluruh tubuh untuk laki-laki ya. Jadi kondisi fisik dan kebersihan juga diperhatikan ya. Kemudian kelengkapan anggota tubuh ya, biasanya ini mereka memeriksa kesimetrisan bahu ya, bahu simetris atau tidak, tinggi bahu yang seimbang, kemudian posisi kepalanya, serta stabilitas dan ketegapan saat peserta melakukan gerakan dasar baris berbaris seperti jalan di tempat. Ini semuanya sedetail mungkin ya, diperhatikan betul ya. Jadi seperti itu teman Pradua ya, seleksi parade paskibraka yang berfokus pada beberapa poin yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya kamu mau sekali tahun depan saya harus daftar jadi paskibraka nih, pokoknya ya kalau misalnya tidak lolos nasional ya daerah saja yang penting. Aduh, semua orang pasti kepengen ya ada di barisan paskibraka apa adik-adik pelajar ini. Siapa tidak kepengen? Yang penting tinggi badannya ya, pengukuran postur tubuh mereka akan lakukan kayak laki-laki minimal 165 cm, kalau perempuan 160 cm ya. Berat badannya juga ya, jadi pemeriksaan tinggi dan berat badan untuk memastikan proporsi ideal ya, seperti itu. Kemudian kalau kamu lolos semuanya tidak ada pada kamu, berarti kamu bisa ikut seleksinya. Tinggi kamu juga pas misalnya. Kemudian pemeriksaan kaki yang berbentuk O atau X dengan toleransi lengkung tertentu, serta pemeriksaan kondisi kelainan telapak kaki juga sedetail itu diperiksa semuanya. Kemudian pengecekan ada tidaknya tato, bekas tato dan tindik pada bagian yang tidak wajar untuk perempuan, dan seluruh tubuh untuk laki-laki. Kemudian kelengkapan anggota tubuh juga, di mana mereka memeriksa kesimetrisan bahu. Jadi bahunya tuh harus simetris ya.
Tinggi bahunya juga yang seimbang, posisi kepala serta stabilitas dan ketegapan saat peserta melakukan gerakan dasar baris berbaris seperti jadi tempat. Jadi itu memang kalau kita perhatikan kalau pada saat pengibar ya, mengibarkan bendera merah putih, itu rata-rata rata semua bahu mereka, kaki mereka juga pada saat jalan di tempat itu, itu sama rata semuanya. Memang itu harus diperhatikan semuanya ya. Jadi pelatihnya benar-benar harus jeli ya. Salah-salah pelatih dapat marah. Dapat hukuman gitu ya. Jadi memang pelatihnya entah itu dari TNI, dari Polri, biasanya sih itu ya. Biasanya pelatihnya itu dari anggota gitu ya, dari TNI atau Polri yang melatih begitu. Ya, karena mereka juga sudah sangat-sangat mahir gitu ya. Jadi yang melatih adik-adik kita ini untuk menjadi paskibra, semangat ya buat yang sudah di karantina ini, yang lagi berlatih, yang lagi latihan panas. Walaupun cuaca panas harus semangat latihan, karena harus tampil bagus, tampil maksimal, tampil yang buat orang terkagum-kagum sampai meneteskan air mata ya. Itu harus. Kalau tahun kemarin tuh luar biasa, sangat-sangat terharu, dimana dengan semangat latihan, semangat bangun pagi, semangat harus ikut, dia sudah hampir jatuh, hampir pingsan, tapi masih bertahan. Akhirnya dipapalah sama temannya ya. Aduh, tahun kemarin tuh memang benar-benar cerita yang sampai viral di mana-mana ya, tidak akan pernah terlupakan. Sampai di TV One juga keluar ya. Oke, Sorong Papua Barat Daya. Jadi adik-adik yang ikut paskibra semuanya ini ya, bukan nasihat sih ya, tapi setidaknya jaga kesehatan. Kalau misalnya sudah di karantina, ya udah, waktu tidur langsung tidur. Itu kan tidur harus cepat ya, tidak boleh begadang. Makan sama minumnya juga harus diperhatikan, dan harus fisik ya, rajin olahraga. Itu dia, pokoknya benar-benar jaga kesehatan. Jadi pada saat di karantina itu juga sangat diperhatikan ya oleh pelatihnya. Semangat ya untuk adik-adik paskibra semuanya ini, persiapan untuk 17 Agustus bulan depan, persiapannya sudah seperti apa. Adakah adik paskibra yang monitor ya? Boleh langsung chat-chat ke sini atau komen-komen ke sini 082199147873 ya. Saya Tika menemani kamu sudah di menit ke-33, lepas dari pukul 16. Saya tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Iya, ada teman saya yang adiknya juga ikut paskibra ya. Jadi paskibra untuk daerah nanti. Jadi mereka ini benar-benar sudah di karantina ya. Jadi biasanya sih teman Pro2 ya, karantina itu bukan hanya kamu di dalam gitu aja sambil menunggu tanggal waktunya atau hari hanya di tanggal 17-an, tapi ya karantina itu di karantina itu akan mendapatkan berbagai materi pembinaan, kemudian pelatihan fisik, kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta latihan baris berbaris. Jadi memang karantina ini menjadi tahapan penting ya untuk mempersiapkan para calon paskibraka agar mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan baik pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya pasti kami yakin dan percaya bahwa mereka di karantina ini mendapatkan pembinaan yang maksimal sehingga mereka siap menjalankan tugas negara dengan baik pastinya ya. Dan yang pastinya jaga kesehatan selalu, disiplin dan semangat selama mengikuti proses pembinaan ya hingga pelaksanaan tugas pada Agustus mendatang nanti. Dan memang keberadaan mereka ini tidak hanya menjadi simbol nasionalisme ya, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air pastinya.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: melihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma. Saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

Iya, udara cuaca hari ini cerah sekali, panas di luar sana ya, sehingga segala aktivitas bisa berjalan dengan lancar di hari ke Selasa, hari ke 7 di bulan Juli tahun 2026, teman Pradua ya. Jadi selamat menikmati cuaca yang indah ini sambil berolahraga sore, yang lagi lari sore, yang lagi jalan sore, yang lagi bersepeda, yang lagi nongkrong. Wah, apalagi di sepanjang pantai reklamasi itu ramai sekali, sambil olahraga, sambil nongkrong, menikmati suasana sore, sunsetnya ya. Jadi kayaknya itu asik sekali, apalagi dengan cuaca yang bagus seperti ini ya. Oke, apapun aktivitas kamu, di dalam otaknya, saya yakin dan percaya bahwa kamu tidak lupa untuk mengawali semuanya dengan doa ya, sehingga semua aktivitas, semua rencana di hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai rencana. Sekali lagi selamat sore untuk warga kota juga Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja kamu yang dapat mendengarkan siaran Pal 2 FM Sorong di 96,7 teman terbaik kamu pastinya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, teman-teman dua, setelah kekalahan Portugal, Cristiano Ronaldo telah resmi mengumumkan bahwa dia pensiun dari timnas Portugal. Keputusan ini dia sampaikan setelah Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026. Jadi langkah Portugal di Piala Dunia 2026 memang benar-benar harus terhenti pada babak 16 besar ya, di mana mereka dikalahkan oleh Spanyolita dengan skor 1-0 ya. Dan kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo menangis di lapangan karena mimpinya meraih trofi Piala Dunia telah berakhir. Pemain berusia 41 tahun itu sebelumnya juga telah memastikan bahwa turnamen di Kanada ini adalah Piala Dunia terakhirnya. Dan Ronaldo juga secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional setelah laga tersebut. Dah. Tapi dia tidak, dia resmi dari timnas, tapi dia tidak berhenti dari olahraga sepak bola ini. Dia tetap menekuni sepak bola. Mungkin jadi pelatih kah, ya kan? Nah, tapi masuk timnas dia sudah mengundurkan diri. Ya udah, nggak apa-apa ya. Ronaldo tetap semangat untuk pendukung-pendukung Portugal ya. Tetap semangat aja. Ini sekarang yang lagi konvoy, yang lagi rame di jalan dari tadi nih Brasil ya. Duh, Brasil itu bendera dari kemarin konvoy itu kecil-kecil aja sebelum 16 besar. Sekarang nih sudah masuk 16 besar ini. Apa namanya? 8 besar ya. Itu pembendera pembesar-besar apa semua yang dong bawa tuh bendera besar-besar. Hati-hati saja ya yang konvoy, patuhi peraturan, tetap tertib ya. Jangan balap-balap, ngebut-ngebut, apalagi pegang bendera berikat di leher, itu tidak boleh sama sekali ya. Ya apa ya, konvoy pada tempatnya aja lah ya. Tidak boleh terlalu yang alay atau berlebihan, teriak-teriak, lompat-lompat di atas motor, berdiri atas motor, kasih bunyi klakson sepanjang jalan. Itu akan mengganggu arus lalu lintas nantinya. Pokoknya konvoy boleh aja, yang penting jangan sampai mengganggu arus lalu lintas. Konvoy aman, tertib, lancar, dan semuanya bisa merasakan ya, terutama yang fans-fansnya Argentina ini ya. Semangat semuanya. Sebentar, tengah malam ini ya. Argentina main. Apapun itu kan tetap masuk kantor besok pagi ya. Jangan sampai ada yang tidak masuk kantor, bahaya, pekerjaan tertunda. Karena sebelumnya Bapak Gubernur juga Bapak Wali Kota sudah mengingatkan untuk para PNS ya, para pekerja, jangan karena kamu nonton bola ya Piala Dunia sampai kamu tidak masuk kantor. Ya masuk juga susi yang setelat. Waduh, itu tetap akan ditindak nantinya oleh kepala daerah ya. Jangan sampai hal itu terjadi ya, saudara-saudara ya. Boleh. Jadi sekarang bisa tidur sampai nanti tengah malam baru kebangun gitu ya. Yang penting ada tidurnya lah ya. Oke, tetap semangat ya buat semuanya yang konvoy. Sebenarnya Argentina lawan Mesir ya. Ya kita lihat sajalah siapa yang terbaik, siapa yang nanti akhirnya. Saya cuma menunggu aja siapa yang akan membawa pulang Piala Dunia 2026 nantinya ya.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

teman Pradua. Sampai di sini sudah saya tiga menemani teman Pradua ya. Terima kasih banyak sudah menemani saya dari jam 11 siang mendengarkan informasi juga hiburan yang saya hadirkan untuk teman Pradua ya. Setelah ini jangan kemana-mana karena ada Rian yang akan menemani teman Pradua dari jam 18 sampai dengan 24.00 dengan beragam informasi juga hiburan. Saat lagi kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami untuk kaum muslimin dan muslimat. Menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Saya Tika pamit.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

96,7 FM Perdua Riri Serong, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Perdua. Dan tentunya di sore ceria ini ditemani sama Rian ya teman Perdua. Di mana saya informasikan untuk azan maghrib di hari ini, di hari Selasa, di tanggal 7 Juli tahun 2025, itu di pukul 18.25 waktu Indonesia Timur. Ya, di mana saya sudah hadirkan lagu-lagu nuansa Islami teman Radua, di mana saya hadirkan sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya kamu yang lagi mobile, yang lagi pulang kerja atau menuju ke tempat kerja, yang dinas malam, yang kerja malam, ya pastinya hati-hati, utamakan keselamatan kamu dan fokus dalam berkendara. Apalagi di sore hari itu kendaraan sangat padat sekali ya teman Perdua. Belum lagi orang yang pulang abis ospek, pulang dari kerja, ada juga yang konvoi teman Perdua, konvoi Piala Dunia. Dan pastinya mintalah perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa teman Perdua, dimana mudah-mudahan kamu sampai di tujuan dengan selamat. Saya masih menghadirkan lagu nuansa Islami sampai dengan di pukul 18.40, dan azan maghrib saya informasikan kembali di pukul 18.25 waktu Indonesia Timur.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah.

Calon Rodua selamat menunaikan ibadah salat maghrib di pukul 18:25 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya buat kamu yang lagi di jalan, jangan lupa untuk salat maghrib. Kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui, teman Rodua. Saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18:40 waktu Indonesia Timur.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan, bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari, apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmatnya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.
4: Hanya

96,7 FM Produir dari seorang teman terbaik kamu, teman Radua. Selamat sore, dan tentunya sampai di sini saya hadirkan lagu nuansa Islami teman Radua sampai dengan di pukul 18.44 waktu Indonesia Timur, dan saatnya kita masuk di lagu pop Indonesia dan lagu pop mancanegara menemani kamu di sore menjelang malam hari ini teman Radua. Dan pastinya cuaca di luar sana agak bersahabat ya teman Radua. Tapi kayaknya awan sudah mulai berkumpul, kayaknya mau hujan. Ya mudah-mudahan tidak sih teman Radua. Tepatnya di depan kantor RRI Sorong dan angin lumayan kencang juga. Katanya ada gempa kah di pagi hari teman Radua, katanya 3, sekian tapi gitu. Ya mudah-mudahan tidak gempa susulan, dan pastinya kamu jangan lupa untuk menyediakan tas emergensi teman Radua. Tiba-tiba kalau misalnya ada gempa susulan atau ada hal yang tidak diinginkan, kalian tuh bisa angkat langsung tas emergensi itu. Yang dimana tas emergensi itu bisa diisi pakaian, makanan, kemasan ataupun yang lain. Pada saat kamu evakuasi itu bisa dimanfaatkan di dalam tas tersebut, pakaian dan beberapa lainnya teman Radua. Oke, kita masuk di lagu pop Indonesia dan lagu mancanegara di jam 7:45 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah, dan buat kamu yang masih di jalan, tetap fokus dalam berkendara teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sembilan puluh enam koma tujuh FM Produksi Serang Teman Terbaik Kamu. Kayaknya sore tadi tuh anak Argentina pawe ya teman Produksi. Ini kayaknya sudah mulai lewat anak Argentina nih. Waduh. Jadi Argentina itu besok mainnya itu melawan Mesir. Di hari ini teman Produksi di jam 9 malam waktu Indonesia Barat, berarti di sini tuh jam 11 waktu Indonesia Timur. Waduh. Argentina lawan Mesir. Siapa yang bakal lolos? Saya sih Mesir ya, karena ada Mohamed Salah. Terus di tanggal 8 Julinya itu di jam 3 waktu Indonesia Timur dini hari, itu ada Swiss melawan Kolombia. Waduh, pertandingan yang sangat sengit. Dan tadi hasil pertandingan itu Amerika Serikat melawan Belgia, yang dimana Belgia unggul 4-1. Dan Portugal melawan Spanyol itu skor 1-0 teman Produksi. Waduh, Bang Ronaldo harus pulang. Kita lihat itu pertandingan terakhir dia ya di Portugal teman Produksi. Mudah-mudahan dia tuh main lagi sepak bola di Portugal. Kan Piala Eropa itu kan kalau tidak salah di tahun ini juga, tapi di akhir di Desember teman Produksi. Ya, nanti kita lihatlah jadwal terbarunya. Nanti ini bakal seru, itu lawan Inggris melawan Norwegia. Waduh, apakah Haaland mampu bisa melawan Harry Kane dan kawan-kawannya teman Produksi. Oke, selamat sore ya teman Produksi. Menjelang malam hari ini, nikmatilah suasana Kota Sorong dan sekitarnya. Apalagi kamu yang mungkin ada di Raja Ampat, ada di seputaran Papua Barat Daya lah pokoknya. Dan di jam 7 ini itu ada lagu pop Indonesia Timur yang menemani kamu sampai dengan di jam 8. Dan nanti ada informasi yang bakal saya update buat kamu teman Produksi. Tetap stay tune aja di Produksi FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Produksi.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa?

0: kita, Pace?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Rian, teman Pro 2 di lagu pop Indonesia Timur sampai dengan di jam 8 malam waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Ini pada informasi dari FIFA, di mana FIFA bersama Adidas itu resmi memperkenalkan Trionda Final. Ini mana bola resmi yang akan digunakan pada 4 pertandingan terakhir Piala Dunia 2026, yaitu di 2 semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Peluncuran bola edisi khusus tersebut itu dilakukan pada hari Senin di tanggal 6 Juli 2026 waktu setempat. Jadi kurang dari 2 pekan sebelum partai puncak Piala Dunia 2026 yang akan digelar di New York, New Jersey pada 19 Juli mendatang, teman Radua. Jadi bola Trionda Final itu merupakan pengembangan dari bola Trionda yang telah digunakan sejak awal turnamen, teman Radua. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, Adidas tidak sekedar mengubah warna bolanya saja, melainkan menghadirkan desain baru yang dikhususkan bagi fase penentuan juara. Nah, meski tampil dengan wajah baru, konstruksi dan teknologi yang digunakan tetap sama sehingga performa bola di lapangan tidak berubah. Jadi desain bola Trionda Final itu terinspirasi dari perjalanan menuju trofi Piala Dunia. Warna emas dipilih sebagai simbol trofi paling bergengsi dalam sepak bola, dipadukan dengan dasar hitam dan aksen putih yang memberikan kesan elegan sekaligus premium. Nah, selain itu desain bola itu juga menjadi penghormatan bagi 16 kota tuan rumah yang menyelenggarakan Piala Dunia 2026. 4 kota penyelenggara terakhir yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York, New Jersey yang ditampilkan sebagai elemen utama di sini, teman Radua. Waduh, keren sekali bolanya. Di mana bola babak penyisihan dan juga 32 besar itu kan warna biru merah. Ini tuh ada warna emasnya, ada warna hitamnya, ada warna putihnya. Pokoknya keren lah, teman Radua.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu. Saya hadirkan lagu pop Indonesia Timur sampai dengan di jam 8 malam waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut, ada informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang dimana menjelaskan mekanisme registrasi kartu SIM dengan verifikasi biometrik atau pemindaian wajah bagi pelanggan yang berusia di bawah 17 tahun atau anak-anak. Jadi orang yang sekarang beli SIM baru HP teman Tra 2 itu harus menggunakan verifikasi wajah ya. Bagaimana untuk anak-anak yang membeli SIM atau berusia di bawah 17 tahun? Sebab warga negara yang masih berusia di bawah 17 tahun itu belum melakukan perekaman data termasuk biometrik wajah yang terekam dalam kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP teman Tra 2. Ya, di mana jika anak tersebut itu berstatus yatim piatu atau tidak memiliki orang tua, maka yang akan diregistrasi itu adalah wajah dari walinya teman Tra 2. Nah, hal tersebut itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler. Dalam kesempatan tersebut, di mana sorotan publik itu terhadap perlindungan data wajah pelanggan yang dipindai untuk proses registrasi kartu SIM, di mana operator seluler itu tidak bakal menyimpan data wajah pelanggannya yang melakukan verifikasi biometrik teman Tra 2. Di mana untuk usia di bawah 17 tahun yang belum memiliki foto wajah yang disimpan di Dukcapil, itu menggunakan nik anak juga bisa, kemudian nik orang tuanya dan foto wajah dari kepala keluarganya. Jika ada anak kamu mungkin, atau mungkin anaknya teman kamu yang belum punya kartu SIM HP, terus dia mau beli, bagaimana cara mendaftarnya, itu kalian bisa menggunakan nik anak tersebut, kemudian orang tua, dan foto wajah dari kepala keluarganya, teman Tra 2. Dan tentunya ini tuh sudah berlaku ya di 1 Juli 2026 kemarin. Ini mana mungkin kalau saat ini kamu tes beli SIM baru, itu pasti otomatis daftarnya itu pakai biometrik teman Tra 2. Ya, dimana dulu kan daftarnya cuma pakai nomor KTP sama nomor KK. Nah, sekarang itu ditambahkan biometrik. Jadi plus nomor KK, nomor KTP sama dengan biometrik teman Tra 2.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Pod Weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Dan tentunya masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 12 malam. Teman Radua, kamu tahukah tidak, setiap tanggal 7 Juli itu diperingati sebagai hari memaafkan sedunia. Dan tentunya peringatan ini itu menjadi pengingat ya, bahwa memaafkan itu bukan berarti melupakan apa yang terjadi, melainkan memilih untuk melepaskan rasa marah, dendam, dan sakit hati agar kita itu bisa melangkah dengan hati yang lebih tenang, teman Radua. Dan hari ini tuh bisa menjadi momen yang tepat ya untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, atau memberikan maaf kepada mereka yang mungkin pernah mengecewakan kita, teman Radua. Terkadang memaafkan itu memang tidak mudah ya, tetapi seiring seringkali menjadi langkah awal itu menuju kedamaian dalam diri kita. Jadi teman Radua, kalau masih ada unek-unek atau mungkin salah paham dengan seseorang, kamu nih, mungkin hari ini adalah waktu yang tepat ya untuk memulai kembali. Karena hati yang damai itu selalu terasa lebih ringan ya, daripada hati yang penuh amarah, teman Radua. Selamat memperingati hari memaafkan sedunia, teman Radua. Dan tentunya ini tuh momen yang mengingatkan kita agar melepaskan amarah, menurunkan ego, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Memaafkan itu bukan berarti melupakan kesalahan, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.
6: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
7: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
8: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
9: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
3: Teman terbaik kamu.
10: Waktunya jaga malam.
11: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

fakta menarik nih teman Radua. Ya, di mana sebuah studi menunjukkan bahwa sebagian pria itu justru lebih mudah meneteskan air matanya saat menyaksikan momen emosional di pertandingan sepak bola dibandingkan saat menghadapi kisah cinta. Jadi mulai dari gol penentu kemenangan di menit akhir, tim kesayangan yang akhirnya juara setelah penantian panjang, hingga kekalahan dramatis yang mampu menipis harapan teman Radua. Semua itu bisa memicu emosi yang begitu kuat, ditambah lagi dengan rasa kebersamaan bersama supporter, momen di lapangan hijau seringkali terasa sangat personal teman Radua. Sementara dalam urusan percintaan, tidak semua orang itu mengekspresikan emosinya dengan cara yang sama. Ada yang menangis, ada juga yang memilih diam dan memendam perasaan. Menurut kamu mana yang lebih bikin nangis sih teman Radua? Tim kamu kalah kah? Atau mungkin putus cinta dengan orang yang pernah kamu sayangi? Apalagi sekarang itu lagi musim sepak bola ya. Makanya banyak pria itu gak mutan kalau timnya kalah teman Radua. Atau mungkin pulang kampung kayak tadi pagi, yaitu Portugal yang harus pulang kampung, yang dimana dia itu menghadapi Spanyol teman Radua.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: 102.2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Serong teman terbaik kamu. Siapa sih yang tidak tahu Menteri Keuangan yaitu Pak Purba ya teman terdua. Pak Purba ini tuh terkenal sekali ya, baik di Instagram, TikTok dan media sosial lainnya. Apalagi anak muda pasti kenal dia teman terdua. Dan pada hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026 Pak Purba itu berulang tahun ya. Dia itu berulang tahun ke 62. Dan tentunya ini tuh Pak Purba itu menyampaikan harapan di hari ulang tahunnya, di mana Pak Purba itu mengungkapkan harapannya bangsa Indonesia menjadi negara maju ke depannya. Amin. Dan sedikit informasi teman Radua, Pak Purba itu lahir di Bogor, Jawa Barat pada 7 Juli 1964. Jadi sehingga tahun 2026 usianya itu genap berusia 62 tahun. Jadi nama Pak Purba itu semakin dikenal publik usai menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak dilantik pada 8 September 2025, Purba bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan untuk membantu presiden dan menyelenggarakan pemerintahan negara teman Radua. Jadi sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Pak Purba ini pernah ditugaskan ya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS teman Radua. Nah, harapan tidak hanya datang dari Pak Purba ya, namun Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra yaitu Sufmi Dasco Ahmad itu menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa dan Sekretaris Jenderal PDIP yaitu Hasto Kristianto teman Radua. Dan tentunya serta mendoakan ya agar keduanya itu diberi kesehatan dan terus memberikan kontribusi bagi Indonesia. Jadi kolom komentar postingan Pak Purba itu dibanjiri hari ulang tahunnya ke 62 Menteri Keuangan yaitu Purba Yudi Sadewa. Saya mengucapkan dah di Instagramnya Pak Purba teman Radua.

0: dari seorang teman terbaik kamu. Seperti biasa di jam 9 malam waktu Indonesia Timur, kita akan mengikuti musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan nanti itu ada narasumbernya, yaitu Usi Sulistiwati, teman Radua. Ini mana kita tahu Usi Sulistiwati ini tuh resmi merilis lagu yang berjudul Seadanya Kamu pada 22 Mei 2026, teman Radua. Ini mana ini tuh menandai kembalinya Usi bernyanyi setelah vakum belasan tahun, teman Radua. Kita tunggu aja nanti penjelasannya di jam 9 malam waktu Indonesia Timur di hari ini, teman Radua. Dan nanti saya akan balik di jam 10 tepatnya. Tetap stay tune aja di Produ FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.
1: Waktunya info Produ 2 bareng sama gue, Edi Tama. Red Velvet secara resmi mengumumkan comeback yang telah lama dinantikan dengan merilis teaser pertama untuk mini album musim panas terbarunya, Velvet Summer. Grup ini akan kembali pada 3 Agustus mendatang, menandai perilisan pertama mereka sebagai grup lengkap dalam lebih dari 2 tahun. Info Pro 2. Musisi Khalid baru aja mengumumkan jadwal Asia Tour berjudul It's Always Summer Somewhere di beberapa negara Asia, teman Pro 2. Namun sayangnya masih belum ada nama kota Jakarta di dalam jadwal Asia Tour dari Khalid tersebut. Info Pro 2. Erling Haaland resmi menyusul rekor Mbappe dan juga Lionel Messi dengan mengoleksi 7 gol serta setelah mencetak brace yang membawa Norwegia menyingkirkan Brazil dan lolos ke babak perempat final. 3 pemain dengan torehan 7 gol di satu edisi Piala Dunia jadi catatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, berdasarkan klasemen resmi pencetak gol FIFA, Mbappe masih berada di posisi teratas dengan mengoleksi 7 gol dan 2 asis. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: selamat datang kembali di MLC Music Live Show.
1: Teman Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
0: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
0: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
0: Biasanya gitu kan.
1: Gak banyak kok, banyak kok, iya tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
0: Iya sih, kita di industri ekonomi ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
0: Amin.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
0: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
0: setelah udah
1: 2019
0: lama,
1: terakhir
0: 2019, yeah. Bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
0: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
0: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
0: Nah, bener. Lama-lama hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
0: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul banget.
0: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: sama Bro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Bro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini,
1: benar.
0: Setelah berapa lama ya, Bro?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7? Enggak.
0: Iya, ini hari ini.
1: Hari ini.
0: Tapi gimana, apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener, luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah enggak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya susah sih. 12 kilo lari.
1: 2 kilo.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat,
1: enggak
2: lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: kalau 42.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini pas 2. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi
1: itu.
0: Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast.
2: Jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, dua
2: kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang pengen.
2: Enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan program.

0: ya di maraton di mana. Sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Hmm. Pas lagi latihannya ini, yes, karena kan yes, berbulan-bulan kan. Kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin. Cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya yes, banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
0: Iya.
2: Luar biasa.
0: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
0: Iya, jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh, iya,
0: 5 bulan, 6 bulan untuk latihan gitu.
2: Wah. Tiket udah beli, hotel udah,
1: jadi
2: sayang juga.
1: Iya, yeah, benar.
2: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Yeah.
2: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
0: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
0: Sangat lama.
1: Sangat lama.
2: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
0: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, ah mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya Opik ngirim lagu, aku bilang gitu kan. Terus aku dengerin di mobil, terus loh kok yang ini cocok ya gitu.
2: Kok
0: gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya, lagu yang bikin kita nyantol tuh, kadang suka nggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya, kata dia gitu kan.
2: Takutnya ada apa gitu.
0: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih, maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya kan.
2: Benar.
0: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan katanya. Gitu.
1: Benar.
0: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
2: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
0: megang mic
2: sampai lupa megang mic sama berdua.
0: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
2: Benar.
0: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
2: Oh, adik juga ya.
0: Adik iya, juga, kangen kan, kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa
2: liat. Wah, sampai menyanyi juga lupa liriknya.
0: Udah lupa.
2: Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu berdua ya?
1: Nah, nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
2: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya.
0: Cuman di lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul gitu 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlas kah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Gitu.
2: Aku pintar ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pintar banget sih gue ngomongnya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
2: Oh, iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Langsung dispil gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah. Dari 2012.
1: Oh kan, udah lama banget.
2: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya? Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: apa
0: lagi? Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
0: bisa
2: itu
0: juga.
2: Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Iya, sih, benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, nah itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
1: lebay. Mungkin ada lah gitu
0: benar,
1: kan.
0: Benar.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
1: Pas banget dong.
2: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Betul.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix nih.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
1: Di majalah gitu kayak.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh, iya. Ya, itu udah 400 ribu dapat waktu itu.
1: Wow, yeah, banyak nih lah itu.
0: Banyak.
1: Lumayan.
0: Benar.
2: Jadi kekurangannya yang harus kita terima.
1: Nice.
0: Itu dia.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru. Okay.
0: Bener. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Bener.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: sih. Ini.
2: Iya benar.
0: Bener.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, gitu, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
0: Oh iya, benar.
2: Komit nggak? Komit ya udah, jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu fun ya. Project.
0: Benar. Fun project. Okay. Cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan. Kalau merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Di kirinya. Lagi nyetir.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Di luar negeri dengerinnya. Pas kiri gini. Kayaknya enggak deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Yaudah deh kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's go.
0: Dari Usi Sulistiyawati. Here we go.

0: LC Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap cucu udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
0: menantang. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan.
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya.
1: Susah ya.
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Terus sekarang kita motoran aja, Alright. Selanjutnya boleh bacain
0: ya. Oke, dari Keza Fahlevi. Selain lari pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke. Okay.
1: Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali tapi kok aku kayak belum ini ya,
0: belum klik gitu ya.
2: Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan yang bak kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
1: Iya.
2: Bener, kan.
1: Gitu jadi aku juga tenis jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis.
1: Iya.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali tapi enggak edik, enggak suka gitu. Belum
0: jadi,
2: suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan karena biar enggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun. Jam 5 jalan. Jadi enggak ada tuh yang harus pakai alarm itu enggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Kan udah saking terbiasanya.
0: Benar. Habitnya udah kebentuk ya.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright. Ini ada Rara. Next kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
0: Itu kangen Klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah enggak pantas. Karena aku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Oke. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya.
0: Di YouTube kan.
2: Iya.
0: Bener. Yang awalnya gelap-gelapan. Apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi ini?
0: Bener. Tapi menurut Kak Usi MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video kan paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Enggak ditonton kan sebenarnya gitu.
1: Mungkin masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Enggak, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya benar.
0: Ya ampun.
2: Masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kau sih buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. jawab apa? Cepetan.
2: Oh oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman, aman dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Jujur.
2: Oke.
0: Okay. Atau asbun.
2: Threats dong.
1: Aduh. Oke deh. Kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban untuk Kausi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Gimana kalau suka matcha?
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person, berarti di rumah punya kucing.
2: Ada
1: berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya gitu, bener kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari.
1: Gitu.
2: Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya,
2: kasihan ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing.
1: Ah.
2: Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu enggak?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog
1: tuh
2: sampai
1: iya.
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: iya, ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda ya.
2: Bener gak sih?
0: Bener.
2: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya gak dua-duanya berarti
2: ya? Aku sebenarnya gak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi kamu dulu sempat ngopi yang
2: enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya
1: kan. Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya enggak
0: asbun
1: ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas ya. Tas. Nyata waiting list ya udah nggak apa-apa deh.
1: Tapi biasanya kalau belanja gitu izin dulu nggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang ya.
0: Kurang agak kurang gitu.
1: Oke.
0: Benar.
1: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, menurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua. Ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa? Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah Oke, udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung jawab ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu loh.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Bener, kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut, ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya. Tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: Lumayan.
2: Nah itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Bener.
2: Jadi kita mau suka ataupun gak suka kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan kalau sekarang kan enggak.
0: Bener. Iya makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Bener tiap generasi berubah.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Beneran itu beneran.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita. Oh, jadi makin kuat.
0: Iya sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: ya? Semua iya.
0: Semua DSP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu bener-bener.
2: Ya Allah.
1: Di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya benar.
1: Betul. Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih.
0: Masih ada.
2: Benar ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dari Kak Usi.
2: Ya request lagunya.
0: Oke benar.
2: Itu aja.
0: Benar. Karena udah bisa didengarin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banget lah pokoknya followersnya. Oke Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Bener.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.

Produa FM, teman terbaik kamu. Balik ke Produa Riri Sorong, teman Produa. Yang dimana tadi di jam 9 ke jam 10 itu kita bergabung dengan Produa Riri Jakarta. Kita mengikuti musik live chat yang hadir di setiap Senin sampai dengan Jumat, teman Produa. Dan tadi itu narasumbernya Usi Sulistiyowati ya, teman Produa. Yang dimana dia itu baru saja mengeluarkan lagu baru yang berjudul Seadanya Kamu pada 22 Mei 2026, teman Produa. Oke teman Produa, di malam hari ini ditemani sama Rian ya, sampai dengan nanti di jam 12 malam. Dan pastinya selamat menikmati malam hari ini. Mungkin ada yang sudah istirahat, sudah di rumah, atau mungkin ada teman Produa yang lagi santai menikmati malam hari, atau siap-siap begadang untuk nonton Messi kah sebentar jam 1 malam, teman Raduan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

diarahkan ke situs pihak ketiga. Jadi kalau misalnya kalian temukan komentar yang mempromosikan judol, kalian bisa laporkan ya di kolom komentar. Kayak misalnya di Instagram itu ada tanda titik tiga, kalian bisa report atau laporkan teman Redua. Jadi sepanjang 2025, Meta itu menjangkau telah menghapus hampir 61 juta konten terkait perjudian dan terus memperkuat kolaborasi dengan Kemkomdigi teman Redua. Dan karena itu pemberantasan judol itu tidak bisa hanya dibebankan ke satu platform, di mana perlu bekerja sama antara platform digital, pemerintah, aparat, dan masyarakat. Komentar promosi judi online ini meresahkan sekali ya teman Redua. Di mana-mana kalau scrolling Instagram lihat konten-konten bola itu langsung banyaknya komentar judol di bawahnya teman Redua. Waduh, agak berat sih. Saya mau komentar ditutup tertutupi dengan komentar judol teman Redua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh.

Radua ini seorang teman terbaik kamu, masih ditemani sama Rian, teman Radua sampai dengan di jam 12. Buat kamu yang suka bernyanyi, teman Radua, ada efek positifnya. Dimana bernyanyi itu bukan cuma menghibur ya, tapi juga bisa memberikan efek positif jangka panjang buat tubuh kita, teman Radua. Dimana ketika bernyanyi, kita itu harus mengatur napas dengan baik, menjaga postur, dan menggunakan diafragma supaya suara itu tetap stabil, teman Radua. Jadi cara bernapas ini membuat paru-paru kita itu bekerja lebih aktif dibanding saat berbicara biasa. Nah, selain baik buat paru-paru, studi dari European Heart Journal itu menemukan bahwa aktivitas bernyanyi itu juga memicu respon tubuh kita yang mirip olahraga instan sedang, seperti meningkatkan detak jantung. Jadi tidak cuma baik ya buat fisik, bernyanyi juga punya efek menenangkan, teman Radua. Jadi baik bernyanyi sendiri maupun bersama-sama itu dapat membantu menyelaraskan pola napas dan detak jantung, sehingga tubuh kita itu terasa lebih rileks, teman Radua. Jadi fenomena ini tuh dikenal sebagai respiratory sinus arrhythmia, yaitu ketika irama napas dan detak jantung bergerak selaras. Efeknya itu biasanya lebih terasa saat menyanyikan lagu dengan tempo lambat atau ketika banyak orang bernyanyi bersama dalam irama yang sama. Para peneliti melihat bahwa kebiasaan bernyanyi itu berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan jantung, sekaligus meningkatkan rasa nyaman dan kesejahteraan secara keseluruhan. Sekali-kali kalau kamu gak bisa nyanyi, teman Radua, atau mungkin suaranya jelek, saya sarankan sih sekali-sekali nyanyi walaupun sendiri di rumah. Dimana itu baik ya untuk kesehatan tubuh kita dan juga menenangkan pikiran kita, teman Radua.

Radua Rere, seorang teman terbaik kamu, teman Radua. Dan tentunya sedikit lagi, 4 menit lagi, itu masuk di jam 11. Artinya kita akan masuk di jazz musik teman Radua. Ini mana jam 11 sampai dengan tutup siaran jam 12 malam, itu full musik ya. Saya putarkan buat kamu di malam hari ini, menemani kamu istirahat ya teman Radua. Mungkin ada beberapa teman Radua yang lagi capek, lagi mungkin capek tak tubuh atau capek pikiran. Ya pastinya istirahatkanlah sejenak, lupakan dulu pekerjaan kamu atau mungkin tekanan dari bos kamu teman Radua. Karena di malam hari waktu kita untuk istirahat atau tidur teman Radua. Kalau masih pikiran mungkin bisa minum air putih secukupnya, atau mungkin dengarkan lagu kesukaan kamu di Produa RRI Sorong. Lupakan dulu pikirannya, pikiran kamu yang mungkin ada pekerjaan yang belum selesai. Besok masih ada waktu teman Radua. Oke teman Radua, kita memulai jus musik malam hari ini. Yang pastinya sebelum kalian istirahat, jangan lupa untuk mengecek semuanya dulu dari sekeliling rumah kamu, apakah sudah aman. Begitupun kendaraan kamu yang belum dimasukkan atau mungkin dikunci dobel, dicek lagi. Dan tentunya siap-siap untuk tidur. Dan kamu yang lagi di luar teman Radua, pastikan kamu hati-hati ya dalam berkendara di malam hari. Apalagi lorong-lorong sepi menuju rumah kamu, pastinya kalian lihat dulu. Kalau memang gak berani pulang ya, ditemani sama teman kamu teman Radua. Oke teman Radua, selamat malam, selamat beristirahat, siap menyambut hari esok. Besok itu di tanggal 8 Juli 2026 teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
1: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

sesetengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan

0: Matra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

cuman berdua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali udara, tetap di udara.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

0: dikarin sini, dikarin. Eh, lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
5: tidak boleh.
4: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
5: tolong.
4: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
6: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

si Argentina yang seneng banget semuanya teman pro 2 karena menangnya juga ini ya epic comeback gitu teman pro 2 ya. Jadi setelah tertinggal 2-0 terus tiba-tiba entah apa yang merasuki para skuad-skuad Argentina sehingga mereka langsung kurang lebih di babak kedua langsung mencetak 3 gol teman pro 2 ya. Di menit-menit 60 tuh. 60 iya. Dan langsung cetak 3 gol teman pro 2. Dan kerennya lagi Messi menyumbang 1 assist dan 1 gol. Ada informasi mengenai rekor baru yang dipecahkan oleh Messi yaitu tentang resmi jadi raja assist mengalahkan Maradona teman pro 2 ya. Jadi Lionel Messi tidak berhenti mencetak rekor bersama timnas Argentina di mana satu assist Messi untuk memuluskan gol Cristiano Romero jadi rekor baru dalam sejarah Piala Dunia. Pemain ini jadi satu-satunya manusia yang sumbang 9 assist di pesta sepak bola 4 tahunan itu. Uniknya lagi, Messi melampaui rekor sebelumnya yang dipegang legenda Argentina yaitu Diego Armando Maradona yang mengemas 8 assist. Selain itu, gol ke gawang mesin mempertajam rekor pencetak gol terbanyak Messi dalam sejarah Piala Dunia. Total sudah 21 gol teman pro 2 ya. Dijaringkan oleh pemilik 8 kali Ballon d'Or ini. Messi juga tercatat sebagai pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang berhasil mencetak gol dalam 6 pertandingan beruntun di fase gugur. Rekor-rekor fantastis ini masih bisa bertambah mengingat Argentina berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia 2026.

sudah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Gitu deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
10: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
11: Terima kasih guys sudah belanja.
10: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
1: FM.
12: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
12: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Spada, selamat pagi teman-teman.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

96.7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi buat kamu yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati bawa kendaraannya teman Pro 2 ya. Bawa kendaraannya pelan-pelan saja dan semoga selamat sampai tujuan. Menemani teman Pro 2 di pagi hari ini.

Nah, terus buat teman Pro 2 semua yang di mana agak susah mengatur rambut dan cukup lama ya untuk mengatur rambut ketika di pagi hari, Rama punya 9 cara agar rambut tidak mudah kusut dan mudah diatur nih. Jadi buat teman Pro 2 semua yang suka apa ya, agak kesel sendiri dan ya bahkan sampai membuat kamu kadang terlambat juga akibat mengatur rambut, teman Pro 2, nih Rama kasih informasi tentang cara mengatasi rambut kusut ya. Yang pertama adalah jangan lewatkan conditioner setelah keramas. Nah, karena conditioner ini itu membantu mengurangi gesekan antar helai rambut sehingga rambut lebih mudah diurai dan tidak gampang kusut. Terus sisir dari ujung rambut terlebih dahulu. Jadi buat teman Pro 2 semua, ini yang cewek-cewek berarti ya, kalau mau nyisir rambut jangan dari akar ya, jangan dari akar atau kepala. Jadi kalau bisa dari ujung-ujung rambut terlebih dahulu, karena cara ini mengurangi tarikan berlebihan yang bisa membuat rambut patah dan makin kusut. Terus gunakan sisir bergigi dan jarang, teman Pro 2 ya. Sisir bergigi jarang atau white tooth lebih ramah untuk rambut yang mudah kusut, terutama saat rambut masih basah. Lalu pakai leave-in conditioner. Nah, ini juga boleh, teman Pro 2 ya. Karena dikutip dari American Academy of Dermatology, jika rambut cenderung kering atau sulit diatur, leave-in conditioner atau conditioner tanpa bilas bisa menjadi tambahan yang membantu. Terus bisa mengurangi penggunaan alat panas. Nih, buat teman Pro 2 yang suka pakai kaca tok ya dan lain sebagainya, yang dimana memanaskan, cara kerjanya itu memanaskan rambut teman Pro 2 semua. Ini mengurangilah penggunaan itu agar teman Pro 2 rambutnya tidak kusut ya, atau tidak mudah kusut atau kering, teman Pro 2. Terus jangan menggosok rambut dengan handuk. Jadi menggosok rambut terlalu keras setelah keramas dapat membuat permukaan rambut menjadi kasar. Sebaiknya cukup tepuk atau peras perlahan rambut dengan handuk dan mengurangi itu, dengan cara seperti itu maksudnya bisa mengurangi resiko rambut teman Pro 2 jadi kusut. Terus pilih sampo dengan pH seimbang, jangan sisir rambut keriting saat kering ya. Dan kurangi gesekan saat tidur adalah beberapa hal yang bisa kalian lakukan agar rambut kamu lebih mudah buat diatur.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, Ma. Sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Gak muat ternyata.
7: Pecinya yang sempit, Pa. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
6: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
7: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
6: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
7: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
6: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aplikasi pelacak kebugaran kayak Strava, terus juga ada beberapa aplikasi yang ini ya, digunakan untuk mengecek kesehatan, detak jantung dan lain sebagainya lah ya di tubuh kamu, teman Pro 2. Di mana kabarnya riset dari Universitas College London UCL dan Loughborough University menyebut aplikasi pelacak kebugaran tersebut adalah aplikasi yang punya sisi gelap untuk pengguna, teman Pro 2. Jadi di mana studi ini itu mengidentifikasi kurang lebih 58,000 unggahan yang membahas 5 aplikasi kebugaran paling menguntungkan secara komersil. Di mana dalam studi ini adalah aplikasi tersebut itu kayak MyFitnessPal, ada juga Strava, WW atau WW, ada Workout by Muscle Booster, Fitness Coach and Diet, dan juga Fit Coach. Nah, dari jumlah itu, unggahan kemudian disaring untuk melihat mana yang mengandung sentimen negatif. Hasilnya, sebanyak 13,000 unggahan menunjukkan pengalaman negatif pengguna terhadap aplikasi tersebut. Penelitian menemukan bahwa pengguna merasa malu ketika mencatat konsumsi makanan tidak sehat, kesal akibat notifikasi yang dikirim aplikasi, serta kecewa saat tidak mampu memenuhi target yang diterapkan. Studi ini juga menyoroti kekhawatiran terkait target yang dihasilkan algoritma berdasarkan tujuan penurunan berat badan para pengguna. Peneliti mencontohkan salah satu unggahan pengguna yang menuliskan bahwa untuk mencapai berat badan target, ia perlu mengonsumsi kalori negatif 700 per hari. Sebuah target yang secara sistematis maupun fisiologis itu tidak masuk akal, teman berdua ya. Bahkan dalam beberapa kasus pengalaman semacam itu berujung pada demotivasi dengan pengguna tampak menyerah pada tujuan kebugaran mereka. Dan atas temuan ini peneliti mendorong aplikasi kebugaran untuk beralih dari pendekatan penghitungan kalori menuju pendekatan yang lebih holistik

Ia menambahkan unggahan-unggahan yang dianalisis, timnya menemukan banyak nada menyalahkan diri sendiri dan rasa malu dengan pengguna merasa tidak melakukan upaya yang cukup baik lah. Menurutnya, efek emosional semacam ini berpotensi merusak motivasi dan kesehatan para pengguna. Ia juga menekankan pentingnya bersikap lebih baik terhadap diri sendiri, dan ia mengingatkan bahwa studi ini hanya menganalisis unggahan negatif sehingga tidak dapat menggambarkan efek keseluruhan dari aplikasi kebugaran. Sementara itu, salah satu penulis studi lainnya, Lucy Porter, ia menyebut temuan ini menunjukkan bahwa aplikasi kebugaran terkadang justru membuat pengguna merasa putus asa dan siap menyerah. Jadi kalau menurut Rama sih, saran Rama teman Pro 2 ya, di mana boleh ya, mungkin boleh tentu ngecek sekali-sekali atau bahkan sebagai acuan juga tuh jam-jam tangan yang ada Strava-nya, atau bahkan yang dimana suka menggunakan aplikasi pelacak kebugaran ya kan teman Pro 2.

Boleh-boleh saja jadi acuan, tapi ya ingatlah bahwa itu masih teknologi gitu ya. Sesuatu yang dibuat oleh manusia, teman bro dua. Masih bisa salah juga ya kan. Jadi jangan terlalu inilah, jangan terlalu percaya lah. Maksudnya kayak jangan kebaperan sama ini sih, sama aplikasi pelacak kebugaran lah ya. Karena ya semua balik lagi ke teman pro dua.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya gak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa enggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut gak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang gak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Eh, tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.